0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinsuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa ko pindisa mpimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisinga basa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katarzi horas 10 minutos em seguida com a Rádio Moçambique, que me vai correr com ninguém, mas com o malmo com medo de ficar em casa, em seguida, né?